0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
3: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Di hari ini, di hari Selasa 29 September 2026 jam 7 pagi lewat 3 menit. Seperti biasa, kamu pasti akan mendengarkan suaraku. Akan ngumpul dan bersiaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan dengerinnya selain bisa di frekuensi 95,1 FM di radio konvensional, kamu juga boleh live streaming ya di iswaranetwork.com/streaming. Dan mudah-mudahan kabar ke kamu baik-baik aja buat hari ini. Dan mengawali pagi, aku temenin kamu berkendara, beraktivitas apapun di pagi hari ini ya. Anyway sahabat suara, kalau mau nongol-nongol boleh nih nongol di TikTok aku. Aku baru aja live ya, jadi boleh cari aja di TikTok aku, akan ngembul. Aku mau nyapa, selamat pagi, ada Sender 08, thank you udah like-like, katanya semangat kakak Okan. Ya ampun. Makasih ya Sender ya, mau perang, semangat, mohon maaf nih. Ada juga tadi Abu Daud, thank you Abu Daud udah kasih gift juga ya di pagi ini ya. Dan lain-lain, terima kasih udah pada nongol-nongol juga sahabat suara ya. Yes, yes, yes, yang pasti aku ingatkan buat kamu kalau hari ini bakal padat banget, jangan lupa buat sarapan ya. Karena daripada kamu nanti sakit, daripada ngedrop, daripada lemes pagi hari, mending sarapan ya. Jujur, aku pagi ini lapar banget sahabat suara, karena memang ya, aku terakhir makan itu sebenarnya kemarin siang makan. Terus sekitar jam berapa ya, jam 1:30 lewat itu sempat jajan kue-kuean. Abis itu syuting, abis itu gak makan lagi nih sahabat suara. Ya, yang ada aku malah ngopi ya abis dari syuting. Abis dari ngopi, aku sempat, abis syuting aku sempat ke salah satu kampus karena ada MC nanti di acara mereka. Terus aku ngopi, abis ngopi aku balik rumah makan pisang. Makan pisang 4 biji, ya. Abis itu minum obat, terus pagi ini kayak pengen buas aja gitu, pengen banyak makan gitu ya. Makanya tadi aku langsung hantem dengan beli nasi minyak nih sahabat suara ya. Kayak gitu, sama gorengan 3.000 juga ya. Astagfirullahaladzim, sumpah lapar banget demi apapun ya. Pengennya sih kukusan lagi pagi ini, cuma kayak janganlah gitu. Daripada ngedrop nanti kan ya, daripada tiba-tiba aku not good, jadi ya udahlah hantem aja yang kenyang lah di pagi hari sahabat suara ya. Bebas deh mau sarapan apapun, mau kamu beli bubur ayam kek, mau mie ayam kayak segala macam, penting sarapan sahabat suara ya. Gak usah ikutin kata quote-quote di media sosial, awali pagi dengan sebuah senyuman, awali pagi dengan sebuah harapan. Bleh. Gak usah. Ya aku udah sering coba, 3 detik kemudian lapar tuh ujung-ujungnya, gak menjadikan solusi juga ya. Jadi awali pagi dengan sarapan nih sahabat suara. Atau dengan ngopi juga boleh, ngeteh juga boleh. Tapi enggak lah, tetap sarapan dulu ya sahabat suara ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu seperti biasa yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi di perjalanan. Dan aku pengen puterin lagu Indonesia tahun 2013.

0: baby ya. Kira-kira 2013 pada umur berapa nih? Kalau waktu itu aku udah siaran sama suara ya. Dan jujur pertama kali yang aku denger JKT48 itu adalah BBB ini. Waktu itu dimasukin playlist sama MD-nya di waktu itu ya. Oke, langsung aja secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka aku siaran. Okan Ngemul di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Ada Fatin, Mika Angelo, Kaulah Kamuku. Kemudian juga mulai Jamila Delau, Abrakadabra, dan JKT48. Baby.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan baru aja mau mulai siaran pagi hari ini dengan dibuka dengan 3 lagu ya. Indonesia tahun 2013 ada Fatin, Michelangelo, Kaulah Kamuku, kemudian Mulan Jamila, The Low, Abrakadabra, dan barusan kamu dengerin I love you baby baby baby, alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Jangan difoto ya. Baby baby baby. Ih, suara aku jelek banget, maaf ya sama suara ya. Yang penting fun ya, happy ya. Jujur mood sih dengerin lagu-lagu tadi ya. Kalau aku pribadi ya, mudah-mudahan kamu juga moodnya jadi lebih oke lah ya pagi hari ini ya. Oke. Aku lagi live TikTok nih sobat suara. Aku mau nyapa-nyapa dulu yang udah nongol-nongol sama ngobrol tadi pagi. Sekarang tadi pagi ya. Halo Ultramin, pagi Kakak Okan, pagi juga Ultramin. Terus ada, sebentar, kita cek-cek lagi yang pada nongol-nongol. Anna Fox, pagi Kakak, pagi juga. Iya, katanya batuk Kak Okan. Iya nih sobat suara, tenggorokan aku masih not good nih. Dan sebenernya kemarin udah lumayan oke lah ya. Gara-gara aku minum es kopi terus jadi kambuh lagi.

0: Ya. Katanya kenapa enggak live pakai pakai akun Iswara aja? Enggak. Kalau aku pakai live akun Iswara, aku enggak bisa ngomong aneh-aneh. Jadi kayak orang bener aja gitu kalau pakai akun radio ya. Mending akun pribadi gitu. Katanya masih di rumah, bentar lagi mau ngantar anak dulu. Nah, aku baru tahu nih sobat Suara, ternyata SMP masuk, SD yang masih PJJ. Emang gitu ya? Jujur aku enggak tahu sobat Suara SMA, tapi yang pasti aku lihat juga SMA udah banyak yang masuk juga gitu ya. Katanya nobar enggak semalam? Iya, semalam Indo Malaysia ya. Enggak nobar. Jujur enggak nobar ya. Ada kafe latte juga. Enggak ngopi kakak, enggak, kayaknya nanti deh ya. Ada Opium Fan, katanya bengokan ini studionya di mana kok, di TikTok ada 10 km. Di Leda Rozak ya, Leda Rozak dekat. Apa ya ngomongnya, ya cari aja deh di Google kan ada ya. Mohon maaf, handphone kan canggih ya. Halo Barokastor. Iya, pengen negeri Nabila Takia. Tak semudah Om Pimpa. Oke, boleh. Thank you ya udah pada nongol-nongol di TikTok ya. Happy-happy dan semoga gak bosen-bosen udah dengerin suara, dengerin muka aja, dengerin apa, liatin muka aku juga gitu ya. Anyway, sahabat suara, ada gak sih kamu yang dalam waktu beberapa belakangan ini kamu ngerasa kayaknya, aduh, aku kepengen mencoba untuk menjadi lebih irit lagi nih, mencoba untuk lebih hemat, karena memang sekali lagi nih sobat suara, gak dipungkiri kondisi Indonesia sekarang lagi benar-benar not good banget ya. Kita sering banget lihat di media sosial berita yang cukup memusingkan. Ini juga terutama yang lagi seliweran di media sosial aku adalah kabarnya ini harga BBM-BBM non-subsidi ya, bahkan yang bersubsidi juga kabarnya bakal naik nih sobat suara ya. Aduh, sumpah demi apapun menyut kepala dengernya ya. Ya, walaupun nanti kita akan tunggu saja seperti apa nih sobat suara ya. Pokoknya di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini ya, banyak orang-orang yang sekarang mencoba untuk apa ya, mendowngrade kehidupan mereka nih sobat suara. Jadi sekarang ini downgrade-nya bukan downgrade benar-benar untuk apa ya? Ya downgrade benar enggak, maksudnya downgrade di sini adalah mensubstitusi ya. Balik lagi sekarang lebih memilih untuk kebutuhan daripada apa, daripada apa ya, kayak elitnya barang itu gitu loh. Jadi sekarang ini kalau dilihat seperti itu ya. Jadi sobat suara, ini kalau aku lihat-lihat dan baca di Instagram, di social feed _ID ya, jadi sekarang ini di medsos, terutama di threads ya, itu lagi rame ngebahas soal cerita tentang keputusan finansial mereka gitu ya. Karena emang kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang benar-benar kacau banget ya. Ada yang mulai memilih barang dengan harga yang lebih terjangkau, ada yang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sampai mengubah kebiasaan belanja yang sebelumnya dianggap biasa gitu ya. Nah, jadi sekali lagi nih sahabat suara, mendowngrade tadi itu bukan berarti berhenti menikmati hidup, tetapi lebih kepada menyesuaikan prioritas dengan kondisi keuangan seperti ini ya. Jadi uang yang sebelumnya dipakai buat kebutuhan tersier tadi ya, itu sekarang dipakai buat apa? Ya tadi, ketabungan, usaha, cicilan, kebutuhan sehari-hari, atau tadi downgrade-nya adalah beli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Misalnya nih mobil, mungkin kamu mobilnya yang elit-elit, nah sekarang udah yang biasa aja gitu sobat suara. Apa? Karena kalau mobil kamu elit, pajaknya mahal ya kan, belinya mahal. Sekarang mobil biasa aja deh, yang penting apa? Ada mobil, udah. Terus misalnya apa nih, banyak ya sobat suara, motor juga misalnya, ya udah motor yang mungkin kamu yang kemarin yang elit-elit, ya udah ini yang biasa aja lah, yang penting apa, ya bisa jalan gitu kan. Dan masih banyak lagi sebenarnya sobat suara ya, mungkin kamu biasa beli kopi yang premium punya misalnya gitu kan, ya udah ini mungkin dikurangi durasinya ya, atau misalnya kurang, atau beli kopinya yang gak usah premium amat deh, yang penting ngopi. Nah itu juga bisa sobat suara ya. Kalau aku sebenarnya sudah dari dulu aku menerapkan hidup substitusi dalam kehidupan aku udah zaman covid malahan sobat suara, yaitu adalah dengan mensubstitusi banyak kebutuhan di rumah atau juga pribadi. Contoh misal nih ya, kecap manis ya, belinya kecap manis yang biasa aja gitu. Yang gak harus yang enak-enak banget gitu. Jadi misalnya ya karena menurut aku penggunaannya sama aja. Misalnya misalnya kental manis, nah itu beli yang biasa aja gitu. Terus misalnya apalagi nih, mie, beli yang biasa aja misalnya gitu. Jadi gak usah yang, ya karena baik lagi penggunaannya sama aja gitu ya. Atau ada juga yang pencari diskon. Nah sama, kita sama, tos dulu. Nah tuh ya, sama aku juga pencari-cari diskon juga Sobat Suara. Jadi kalau beli-beli apapun ya, wah itu pasti lama tuh bukan karena lama mikir produknya, tapi nyari diskonnya gitu. Karena bersyukurnya adalah gini, ya beruntung ya kalau misalnya emang yang diskon itu kita butuhkan banget gitu loh Sobat Suara. Jadi sekarang ini eranya, kalau dulu kan kayak ih jaim-jaim gitu kan kalau mau cari diskon gitu kan. Kalau sekarang enggak, kalau duduk ya cari diskon dulu. Kalau enggak cari diskon ya, atau cari yang terjangkau lah gitu Sobat Suara ya. Atau ngajak temen, eh guys kesini guys, ada beli sekian dapat potongan sekian guys. Nah itu kan lumayan juga Sobat Suara ya. Tapi dari cerita tadi, ada gak kamu yang mengalami yang seperti itu Sobat Suara? Jadi benar-benar mulai mengikat pinggang banget ya, untuk apa ya, ya memulai memikirkan lah, jangan sampai uang kamu itu terbang sia-sia aja gitu Sobat Suara. Bahkan kita pun gak tahu nih apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ya. Yang penting sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, ya kita bisa melakukan yang terbaik aja, beraktivitas, kerja, cari uang ya, kemudian maksimalkan aja potensi kita gitu aja Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita bekerja terus ya, banting tulang, kerja bagai kuda, keringet ampe gak kering-kering ya, semoga kita rezekinya lancar terus ya, amin ya Allah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara,
2: Iswara,
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Suara warga Indonesia.

0: Isu Rumah Limang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya pengen mencoba menjadi orang yang betah di rumah, menurut aku sih ada dua hal. Yang pertama itu adalah ada cemilannya ya, ada makanannya. Yang berikutnya adalah, ini utama sih menurut aku, itu internet di rumah yang harus cepat, stabil, kecepatan dan harganya juga super hemat. Ya gak sih? Setuju gak sih ya? Nah, tapi masalahnya adalah kalau cemilan, makanan itu kan bisa dibeli ya, dimanapun banyak. Tapi internet yang untuk di rumah super ngebut, terus just dengan kestabilannya yang oke, dan harga super hemat juga, ini agak susah dicari nih ya. Nah, tapi bagi aku ada jawabannya, sahabat suara ya. Itu adalah IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu ya. Jadi dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kamu ngapain aja, mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman ya. Harganya mulai dari Rp350.000, hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi nggak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome Home, kamu bisa dapat semuanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Bahkan selain itu kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, aku ajak kamu buat pakai IndiHome, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat dan lebih seru. Kalau mau aktifkan IndiHome di rumah kamu sekarang juga, bisa datang ke GraPARI terdekat atau bisa cek informasi lebih lengkapnya ke tcel.id/IndiHome info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan aku mau nyapa-nyapa lagi, udah nongol di TikTok aku ya. Selamat pagi Nui, halo Nui. Nui dengan nama Nui Bunga Matahari ya. Halo Kaukan, salam kenal, tiap pagi dengerin Kaukan siaran. Makasih Nui, lopek sekebon ya. Ada Mehmet Wijaya juga, apa kabar Bang Okan? Siap, baik, alhamdulillah. Rabas, request Evo terlalu lelah, oke. Ada Pabrik Gula, halo Kaukan, boba-boba. Ada Jepri Wahyudi, timnas imbang semalam lawan Malaysia, apa pendapatnya? Ya, beruntung kita 10 pemain bisa nahan imbang ya. Cuma harusnya jadi evaluasi ya, karena baik lagi dengan squad yang mood aku GG sih ya, kenapa gak maksimal gitu ya. Terus ada Sumi Hayani, tiap pergi kerja selalu dengerin Kaukan siaran. Makasih buat Sumi Hayani 09, dan udah kasih gift juga. Pokoknya buat sobat-sobat jangan bosen-bosen ya buat dengerin aku ya, karena gak tahu, siapa tahu aku tahun depan gak siaran lagi gitu ya, pensiun ya. Terus halo BT Zero, thank you BT Zero udah nongol, ada nama asli juga, uhuy asoy. Siap, siap, siap, siap. Makasih ya buat yang udah pada nongol-nongol di TikTok juga ya. Tapi emang bener sahabat suara, TikTok menjadi salah satu media sosial yang menjadi favoritnya warga Indonesia ya. Dan juga kayaknya menjadi media sosial yang paling sering diakses. Kok, kan tahu sih? Jadi gini ya. Jadi coba. Adakah kamu yang gak lepas dari TikTok ya? Mungkin media sosial lain main sih, cuma kayaknya jarang update. Yang kamu sering tahu itu adalah dari TikTok. Sekarang ini kalau bisa dibilang ya, orang tuh pada nyari apa? Kalau dulu kan di Google ya. Sekarang nyari apa-apa itu di TikTok. Ya enggak sih? Gitu ya. Ya enggak ya, gimana coba ya. Jadi ini aku baca dari goodstats.id. Jadi memang sahabat suara, TikTok itu menjadi media sosial yang paling sering diakses oleh warga Indonesia. Jadi ini ini versi survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2026 ya. Dan menariknya, intensitas penggunaan TikTok itu relatif konsisten di berbagai generasi, dari Gen Z ya sampai dengan pre-boomer gitu ya. Jadi kalau dari media sosial yang lain itu perbedaan antar generasinya juga terlihat di platform lain gitu sahabat suara ya. Tapi kalau TikTok enggak, stabil. Tapi emang iya sih, baik itu tua, muda, bocil ya, itu pada nonton TikTok ya. Entah dia mau ngelihat sound-soundnya buat dance challenge misalnya, atau mau lihat apa-apalah gitu ya. Nah, jadi kalau di sini aku baca nih sahabat suara, jadi 31,8% itu banyak yang ngecek TikTok ya. Kemudian 29,4% itu ada di Facebook, 27,7% ada Instagram, 1,7% itu ada WhatsApp ya. Kemudian 1,6% ada YouTube ya, ada 1,5% itu di X, dan juga di Threads itu 1% gitu sahabat suara ya. Coba sebenarnya enak ya, era sekarang kita bisa ngecek sih. Kita paling sering buka-buka apa tuh dengan cara di handphone tuh sudah ada biasanya gitu ya. Kita paling sering itu nongolnya di mana gitu sahabat suara ya. Kayak gitu. Ya ini nih kayak yang lagi nonton di TikTok aku nih ya. Ada Super Lovely, ada Sumi Hayati kata jangan pensiun Kak, ada gitu. Ya enggak tahu, tapi mungkin saja terjadi ya pensiun ya tahun depan ya. Dan lain-lain ya. Ini membuktikan banyak orang-orang yang lebih milih buat scroll-scroll TikTok ya. Kalau aku sih ngerasa nih sahabat suara, memang aku juga enggak dipungkiri, merasa enggak sih kita tuh udah enggak terlalu aktif lagi di Instagram ya, tapi kita banyak aktifnya di TikTok atau kalau enggak di Threads sih, biasanya orang pada posting-posting gitu ya. Kalau aku mau tahu kenapa sih suka TikTok itu, menurut aku ada karena mungkin eranya orang lebih suka lihat video pendek ya daripada baca. Iya enggak sih? Lebih seru ngelihat video daripada baca gitu loh. Jadi kayak ya itu yang pertama yang disuka. Yang kedua adalah aku suka tuh kalau TikTok ya, secara pribadi karena aku juga suka scroll TikTok, banyak video random. Banyak video random muncul. Video-video lucu kek atau receh misalnya kek. Nah, itu seru aja gitu liatnya gitu kan. Terus menurut aku juga TikTok tuh kadang-kadang, nah ini juga sih yang juga sering terjadi adalah di TikTok lagu-lagu lama tuh pada ter-up lagi, ke-up lagi gitu sobat suara. Entah ada challenge lah, entah ada segala macam. Jadi banyak orang tuh pada akhirnya lagu-lagu lama tuh terbangkitkan kembali, salah satunya adalah melalui media sosial, dan TikTok salah satunya sahabat suara kayak gitu. Jadi misalnya kayak sekarang nih, lagu Training Season Dua Lipa itu kan udah dari tahun berapa ya, 2024 ya kalau gak salah. Itu kan sebenarnya udah lama ya, orang pada tahu ya, 2000 atau 2025 lupa aku, pokoknya udah lama sih ya. Nah itu up lagi sekarang gitu kan. Terus banyak lagu-lagu lama juga yang nongolnya itu kan ada di TikTok juga gitu. Jadi kayak membangkitkan nostalgia aja gitu Sobat Suara, itu sih ya. Nah gitu. Terus kalau BT Zero bilang TikTok salah satu media sosial yang visualnya durasinya pendek. Iya benar, to the point. Jadi kayak sekarang tuh eranya banyak orang tuh buat video pendek, clipper segala macam gitu kan ya. Gitu. Nah, itu makanya orang pada betah buat scroll-scroll di TikTok juga Sobat Suara kayak gitu. Nah, makanya kamu yang lagi dengerin ini sambil main TikTok, jangan lupa follow TikTok Iswara juga boleh. Terus follow TikTok aku juga boleh ya, BT Zero Media interaksi langsung. Betul. Nah, ini juga nih mut aku Sobat Suara di TikTok itu enggak seribet di Instagram ya kalau live ya. Walaupun memang balik lagi kita enggak boleh ngomong aneh-aneh juga sih ya, tapi mut aku kalau di Instagram misalnya lagi live ya, ada lagu dikit aja langsung hilang tuh live-nya ya. Ya enggak sih? Tapi kalau TikTok enggak gitu loh ya. Kayak gini, kayak radio, itu banyak yang live TikTok. Kamu bisa lihat aja tuh ya, Sobat Suara ya. Halo Dwiki ADP. Wow, gils ini. Orang kondang nih, nongol di sini. Astagfirullahaladzim ya. Iya. Kata Dwiki ADP, katanya TikTok emang enak, Kak. Makanan, mohon maaf. Halo Esaulia Putri, tempatnya voucher makanan. Nah, betul. Ini betul sekali, saudara-saudara ya. TikTok sekarang ini banyak... Kita beruntung karena jadi gini kan, kita banyak ya sebenarnya aplikasi yang voucher promo gitu ya, kayak kupon misalnya kan segala macam. Nah kadang coba jangan di TikTok dulu ya. ada promo. Nah, iya betul tempatnya voucher makanan, betul setuju. Aku setuju sih, betul. Jadi kalau misalnya mau makan apa di TikTok tuh banyak ya. Sama voucher apapun sih ya, belanja juga banyak di TikTok tuh. Kayak memang ongkirnya murah segala macem gitu. Iya sih, betul tempat voucher makan ya. Motivator Palembang, TikTok tempat nongkrong. Oh boleh juga sih, bisa juga sih ya, karena buat bisa lama-lama lah kayak gitu ya. Terus kalau menurut aku di TikTok juga banyak orang tuh menemukan rekomendasi gitu ya gak sih. Iya, jadi kalau misalnya rekomendasi apa muncul di TikTok. Halo Monce, ambil vouchernya bisa di TikTok aku Kak. Oh promo. Oh iya benar, satu lagi yang aku senang adalah di TikTok itu di mana semua orang ya itu bisa mendapatkan duit seseran. Kalau mau takut dari apa? Tadi dari misalnya kayak guys kalau kamu makan di sini bla bla bla bla bisa pakai misalnya klik yang di aku ya, misalnya gitu kan, promo di aku ya, iya kan itu. Itu lumayan lah ya Sobat Suara buat dapetin begitu ya. Halo Septi. Aduh ini gara-gara Dwi tadi nih meneruskan ya. Kau kan ada salam dari Bow Apple Label. Nah Bow Apple Label ini Sobat Suara, dulu kita agak sentimen dengan Bowo ya. Apa sih Bowo ini? Gak taunya banyak yang begituan di era sekarang ya. Iya. BT Zero katanya media affiliate. Iya betul. Jadi sekarang banyak orang-orang yang dengan TikTok dapat duit seseran tadi. Kemudian juga lumayan, aku pernah ditunjukin sama temen aku nih Sobat Suara ya. Kalau misalnya nih ya, dia nunjukin waktu itu ada orang yang ngeklaim voucher dia staycation di hotel. Lumayan tuh dapat duitnya. Misalnya harganya 1 juta. Nah, dia dapat 100 ribu atau berapa gitu kan, lumayan gitu Sobat Suara. Septi, thank you Septi ya, udah kasih gift. Iya Septi ini penyiar juga nih Sobat Suara. Ngapain juga nih nongol di TikTok aku nih ya. Iya. Jadi itu ya. Jadi wajar sih menurut aku kenapa TikTok menjadi media sosial yang banyak dipakai atau dicek orang-orang. Monce, thank you. Kafilat ini promosi nih. Kalau kiu-kiu katanya Lokak Makan, bagi kalian yang pengen promosikan jualan bisa ke IG Lokak Makan. Enggak ngomongin IG, TikTok ini, kuy. Oh ya Epan, TikTok ini ngomongin TikTok. Karena TikTok menjadi media sosial yang banyak dipakai sama warga Indonesia gitu Sobat Suara kayak gitu. Sama satu lagi sih ini menurut aku ya, TikTok itu menyegarkan mata sih ya. Menyegarkan mata, sumpah ya. Saking segernya mataku yang minus tambah minus liatnya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
4: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang ada rencana mau belanja buat hari ini, entah belanja buat kebutuhan pribadi di rumah atau kantor ya, dan pengen cari-cari promo juga, ya udah aku sarankan belanja di Alfamidi aja. Karena ada promonya banyak banget, tapi untuk yang sekarang ini aku pengen kasih tau kamu lagi ada promo tebus murah Alfamidi. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, itu kamu belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan promo berlaku sampai 30 September 2026, berlaku juga di aplikasi Midi Kring. Sekali lagi, khusus member Alfamidi belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan promo berlaku sampai dengan 30 September 2026, berlaku juga di aplikasi Midi Kring. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Barusan dengerin Nabila Takia dengan Tak Semudah Om Pimpa. Tadi ada yang request, banyak banget ya request lagu Nabila Takia yang satu ini, sahabat suara ya. Oke. Yang pasti aku masih live TikTok juga di akun pribadi aku nih, sahabat suara. Boleh kalau mau nongol-nongol cari aja di akan ngebul ya. Anyway, karena ini tanggal 29 September 2026 yang udah gajian, alhamdulillah dari tanggal 25 kemarin ya. Yang belum gajian sepertinya masih harus ikat pinggang dulu ya. Masih harus mencoba untuk bertahan hidup di sesi-sesi atau di sisa-sisa terakhir ya. Mencoba untuk yaudah yang penting makan deh apa yang bisa dimakan gitu kan, sahabat suara ya. Dan salah satu makanan atau menu makanan yang sering muncul di akhir bulan ya, enggak akhir bulan juga sih, kadang menuju pertengahan ke akhir bulan ya, karena mau hemat lah, salah satunya mie instan ya gak sih sahabat suara ya. Coba-coba ada gak sih kamu yang di rumah tipikalnya nyetok mie ya, yang salah satu kamu stok di rumah mie instan, belinya bukan lagi hitungan bungkus tapi berdus-dus, ada gak sih ya. Karena memang sebenarnya sahabat suara, kamu takut orang Indonesia ini banyak banget yang mengkonsumsi mie, bahkan memang ya tadi benar-benar di stok karena mie ini menjadi pengganti nasi gitu ya sahabat suara ya. Nah ini terbukti kalau aku baca di CNBC Indonesia, memang orang Indonesia ini menjadi negara nomor 2 malahan ya di dunia dengan konsumsi mie instan terbanyak nih sahabat suara ya, kayak gitu. Dan memang benar sih ya, terbukti dengan banyaknya mie-mie yang muncul di Indonesia ya, baik itu mie yang Indonesia, mie Korea, segala macam lah ya, kayak gitu. Nah tapi kalau aku pribadi memang salah satu orang juga kok yang nyetok mie di rumah, tapi nggak berdus-dus jujur aja ya, paling cuma beli setiap minggu tuh beli 20, beli 15 misalnya gitu sahabat suara ya. Dan memang kayak pengganti lauk aja, karena kalau gak masak ya beli mie gitu sahabat suara ya. Mie nya juga banyak banget pilihan ya sahabat suara. Nah kira-kira kamu kalau beli mie favorit kamu apa nih sahabat suara? Coba. Boleh dong komen di TikTok aku.

0: Kamu favoritnya mie apa? Selain mie Indomie goreng ya. Selain Indomie goreng, ada enggak mie-mie lain yang menurut kamu endul atau favorit kamu? Kalau Indomie goreng ini menurut aku, kalau model mie nih ya, misal makan model mie nih sahabat suara ya. Makan model mie itu kalau enggak pakai Indomie goreng aneh. Iya enggak sih? Iya, benar enggak? Eh, yang sarapan model mie benar enggak? Kalau misalnya model mie-nya itu enggak pakai Indomie goreng itu aneh. Iya enggak sih? Sumpah gak tahu kenapa gitu loh. Aku pernah makan model mie ya, buat di rumah maksudnya. Jadi modelnya beli, mie-nya masak sendiri, pakai mie kari, aneh. Sumpah aneh. Tapi pernah juga dulu ingin banget waktu di sekolah makan model mie, mie-nya gak pakai Indomie goreng, pakai Indomie rendang. Jadi pas makan berasa kayak apa namanya, kuahnya itu kuah apa sih namanya, aduh aku lupa lagi, pokoknya aneh aja gitu nyeruputnya sahabat suara ya. Iya. Kalau aku nih jujur ya sobat suara, ada dua mie yang aku suka banget. Satu zaman SMP, ya waktu aku di masih SMP di Spensa, ya SMP Negeri 1 Palembang. Itu kan ada kantin dan kebanyakan kantinnya itu jual mie ya. Nah, ingat banget dulu itu adalah mie gaga cepe yang pedes. Nah, ada kan sobat suara mie gaga cepe yang pedes yang gede gitu kan. Jadi itu adalah mie yang menurut aku enak juga ya. Karena mungkin udah experience dari kecil ya kali ya, dari SMP ya. Jadi kayak nempel aja gitu sobat suara. Enggak tahu kayak pedesnya tuh enak sih menurut aku ya sobat suara. Pedesnya enak, masih bisa ditolerir lah kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada Indomie pedes yang kriuk. Nah, ini aku suka banget sumpah. Ini aku juga suka banget sih ya, Indomie pedes yang kriuk ya. Karena dia ada kriuk-kriuknya gitu loh. Jadi pedesnya tuh crunchy. Sahabat suara, pedesnya crunchy dan itu aku suka banget sih ya. Sebenarnya ada satu mie dulu yang ada jualannya tapi sekarang udah enggak ada lagi. Itu ada mie ABC pangsit. Dulu ada tuh, ingat banget. Aku sering beli tapi sekarang udah enggak produksi lagi deh kayaknya. Enggak tahu kenapa ya. Kalau di sini aku baca BT Zero. Mana BT Zero? Yang paling sedap itu Indomie goreng mix ayam bawang. Udah pernah belum? Coba. Enggak, belum. Gimana tuh? Katanya bumbu mie goreng masukin semua, bumbu ayam bawang sedikit aja. Aku ingat Aloy ya. Aloy juga dia ada resep sendiri tuh, mie goreng campur mie apa gitu ya. Gitu. Oke, kalau Esa, sedap kari spesial di SD sampai sekarang the best, pakai cabai ditambah telur. Enak banget ya. Iya, sedap kari spesial. Oke, enak juga tuh ya. Terus mie gaga pertama kali harganya cuma 1000. Iya, betul. Iya. Oh, mie selera pedas, betul. Mie selera pedas ABC juga enak sih, jujur enak. Betul. Apalagi ya. Tapi emang sekarang mie banyak yang udah banyak varian ya. Kalau di rumah itu emak aku suka mie celor. Indomie mie celor tuh enak tuh ya. Terus kalau bapak di rumah itu dia Indomie rendang ya. Suka banget tuh masak Indomie rendang ya. Kalau adik aku di rumah dia tuh suka apa ya, mie ala Korea gitu sahabat suara. Dia suka yang begituan tuh ya. Terus apa lagi ya? Kalau adik aku dia suka ini mie soto. Ya rasa soto, nah itu juga banyak sih sobat suara ya. Kayak gitu. Ada lagi mie ayam geprek ya. Nah ini jadi gini sobat suara. Ini menurut aku ya, aku di rumah kalau dulu basic aja belinya cuma dua dulu. Ingat banget, aku belinya cuma dua atau tiga gitu ya. Mie Indomie goreng sama kari. Atau mereka apapun lah, intinya goreng kari gitu ya. Tapi semenjak banyaknya varian rasa ya, mie itu udah enak tuh. Jadi kayak walaupun kita makannya mie, tapi ada rasanya gitu. Kayak tadi mie ayam geprek ya, walaupun cuma mie adalah bau ayam geprek ya nggak sih. Kan lumayan kan ya nggak sih, daripada nggak ada sama sekali ya nggak ya gitu. Atau misalnya, tapi kadang juga kita kangen dengan misalnya daerah mana kan sekarang udah ada ya, kayak rasa mie kocok Bandung misalnya, ada mie cakalang ya kan, ada mie goreng Aceh. Nah itu kan juga sebenarnya sudah taste rasa-rasa lokal tuh sudah banyak gitu sobat suara ya. Kayak gitu sih ya. Makanya wajar sih menurut aku mie menjadi salah satu pilihan juga. Karena menurut aku Tinggal kreativitas kita aja gitu, mau nambah apa toppingnya, mau nambah telur kek, sosis kek, segala macem kek, kayak enak aja gitu kan. Nah cuma memang orang Indonesia ini adalah mutaku tetap ya, mau itu makan mie tetap utamanya nasi ya. Padahal mie itu udah mengganti nasi ya, tapi enggak, mie itu jadi lauk, nasi jadi utama. Jadi nasi plus mie karbo temu karbo tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: E-Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang lagi dengerin siaran ini sambil dibawa perjalanan juga, dan terlihat ketika lagi berperjalanan, ada Alfamidi tuh ya. Aku sarankan buat mampir sekalian belanja juga, apalagi kalau kamu udah jadi member Alfamidi, ya kamu harus dengarkan informasi ini. Jadi khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan promo berlaku sampai dengan 30 September 2026, berlaku di MidiKling, di aplikasi MidiKling ya. Sekali lagi, khusus kamu member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Dan ini promonya berlaku sampai dengan 30 September 2026 dan berlaku juga di aplikasi MidiKling ya. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Hey, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan barusan kamu dengerin Yusri dengan baik hati. Anyway, sahabat suara, kita tahu beberapa waktu lalu kita sempat dibikin dakdikdukser dengan adanya erupsi dari anak Krakatau nih, sobat suara ya. Jadi memang ya sampai efeknya itu luar biasa, bukan cuma di sekitar aja tapi juga sampai ke daerah, sampai ke Pulau Jawa juga nih sahabat suara ya, dari efek erupsinya itu ya. Nah tapi memang dari apa ya, ya seenggaknya mulai dari sekarang stakeholder terkait pun juga sudah prepare gimana caranya biar tetap dipantau gitu nih sahabat suara ya, dengan cara apa, banyak instrumen-instrumen atau alat-alat yang udah dipasang sebagai bagian dari pemantauan anak Krakatau nih sahabat suara ya, ya buat ada report segala macam ya. Cuma yang jadi masalah, gimana cerita kalau ternyata nih sahabat suara, yang harusnya perangkat ini maksimal ya untuk mendetek dari aktivitas anak Krakatau, ternyata harus nggak termaksimalkan gara-gara ulah kita sendiri sebagai masyarakat ya. Ini maksudnya kayak gimana kan? Jadi ini aku baca dari detik.com nih sahabat suara. 8 aki yang menjadi bagian dari perangkat pemantauan anak Krakatau itu hilang sahabat suara. Tuh ya. Hilang nih, bayangin ya. Jadi ini Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan Suwarno mengatakan kalau 8 aki ini diduga dicuri ya. Dan selain itu, petugas mendapati beberapa bagian alat pemantau anak Krakatau itu banyak yang mengalami kerusakan dan satu diantaranya adalah solar panel ya. Bahkan ada total 11 panel yang rusak ya, yang memang totalnya itu, tapi karena ada efek kemarin material dari erupsi anak Krakatau, jadi yang berfungsi itu cuma 3 unit aja gitu ya. Dan tapi untuk sementara ini pihaknya juga sudah memasang 2 aki untuk menyalakan sensor ataupun CCTV untuk memfungsikan alat pemantauan aktivitas anak Krakatau gitu sobat suara ya. Tuh bayangin, 8 aki diduga dicuri. Ya berarti kan gak ada di tempat tuh aki ya, gak mungkin lenyeh ya atau leleh karena erupsi, gak mungkin ya sobat suara, karena itu hilang ya. Astagfirullahaladzim, otomatis gak bisa dipantau nih sobat suara aktivitas anak Krakatau. Kan kalau kita lihat dari CCTV kan bisa dilihat ya, kayak gimana, bisa dicek nih sobat suara. Tapi yang pasti akan menunggu laporan pasti dari tim yang ada di lapangan, kayak gitu sobat suara. Ini terakhir berita yang diturunkan gitu ya. Tapi yang pasti sekali lagi ini sangat-sangat urgent banget nih sobat suara ya. Walaupun emang balik lagi di 8 titik tadi ya, ini 8 titik ya berarti ya, yang akinya hilang, belum ada secara pasti berapa total, tapi yang pasti hilang, bakal dikasih update laporannya juga, dan belum tahu siapa yang ngambil juga sobat suara ya, kayak gitu. Tuh bayangin tuh masyarakat kita aja nih ya, sesuatu yang memang harusnya difungsikan untuk pemantauan musibah nih atau bencana alam, dimaling sama kita-kita. Astagfirullahaladzim ya. Nih gak heran nih, apa sih tujuannya gitu loh ya. Nanti kalau ada apa-apa nyalahin siapa misalnya gitu kan ya, aduh janganlah, jangan gitu sobat suara ya. Semoga ditemukan atau semoga diprogres lagi untuk masalah ini ya sobat suara, karena baik lagi anak Krakatau ini kan sangat riskan sekali gitu kan ya. Dan semoga juga, mood aku sih ya, ini bukan berarti jadinya aji mumpung juga sih ya, cuma memang mood aku kalau masalah bencana ini emang harus budgetnya banyak sih ya, karena gak dipungkiri sobat suara ya, karena kita pengen ada mitigasinya mulai dari pencegahan sampai dengan nanti kalau terjadi beneran gitu sobat suara ya, kayak gitu deh. Gak, ternyata bukan cuma di Palembang doang tuh ya, ada yang ngambil kabel, ada yang ngambil besi, ini ternyata sampai aki-aki alat pemantauan anak Krakatau jadi maling tuh. Astagfirullah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 9 pagi. Tentunya aku akan ngumpul, udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Lancar luncur aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker kalau aktivitas banyak di luar, karena udara Palembang masih memburuk ya. Jangan lupa nanti abis ini ya, lebih tepatnya kamu dengerin 1 jam terakhir di Suara, Suara Seru bareng Nita Gina sama Kak Kinos. Terus nanti jam 11 nongkrong bareng. Dan boleh follow media sosial Isuara, atau boleh live streaming di suaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya sobat suara. Dengan intonasi suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
2: Please sahabat suara, kamu tanyain, kamu kasih tahu sama Kino sama Gina, kira-kira yang kerja kantoran, siapa yang kantornya bersedia digerebek sama Kinos Gina?
3: Ah, karena kita akan bernyanyi, berkaraoke.
2: Kinos Gina berkaraoke di kantor kamu. Seru-seruan.
3: Pokoknya kamu akan mendengarkan suara live Nikta Gina yang enggak jauh berbeda dari suaranya Agnes Mo.
4: Oleh Mamai U.
2: Kalau Agnes Mo kan Agnes Monica. Kalau Ibun?
3: Agnes
2: Modol.
3: Modol. Nah itu kebiasaan saya ya kan. Karena aku semakin percaya diri semenjak kedatangan Mama Ute kemarin ya. Mama Ute kan seorang diva Indonesia, Ruth Sahanaya, mengatakan bahwa suara aku itu ada warnanya dan memang pas tune-nya.
2: Iya bagus. Begitu. Warnanya.
3: Iya.
2: Terus gue nanya kan, emang warnanya gimana nih Mama Ute suaranya Gina? Destruktif katanya. Menghancurkan. Jadi silakan, caranya gimana? Daftarin kantor kamu dengan hashtag main ke kantor, terus kamu kirim via WhatsApp ke nomor 0816-114-1014. Siapa tahu nanti kantor kamu yang kepilih untuk Kinos Gina berkaraoke.
3: Abis ini juga kita mau main Kinos Gina berkaraoke ya.
2: Betul.
3: Kita akan sambung lagu dari
2: suku kata terakhir.
3: Iya.
2: Misalnya yang tik tik tik bunyi hujan di atas genting ting
3: ting ting ting bukan permen.
2: Quit playing games with my heart.
3: Bisa
2: with
3: tuh.
2: My heart. Backstreet Boys.
3: Yeah.
2: With my heart.
3: Heart. Aduh, heart apa? Ah, susah lagi.
2: Lagu apa?
3: Ada. Iya, bisa ada itu.
2: Oke, terakhirnya apa? Terakhirnya apa? Kata terakhirnya apa?
4: Go. No. Now I'm forever.
2: No.
4: Itu bisa.
2: No. Tunggu dulu.
3: Aduh, salah. Bisa nyambungnya begitu.
2: Masuk. Ya, yang mau ikutan 081. Yang mau ikutan langsung WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Kinos Gira berkaraoke. Sesaat lagi. Terus.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sambil ngingetin ya, Indonesia nih pasangan dari ganda campuran dari cabang badminton lagi final lawan Cina. Doain ya, mudah-mudahan emas lagi yang ketiga untuk Indonesia.
1: Amin.
0: Masih ada dua harapan nih dari cabang badminton, ada yang ganda campuran sama ganda putra.
1: Lah itu dia.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Dua-duanya lumayan, 4 emas, Dul.
1: Bener, itu dia. Mudah-mudahan Indonesia membawa harum nama bangsa ya. Karena selama ini gak ada yang bawa harum nama bangsa. Bahkan pemimpinnya aja kagak ya kan.
0: Astagfirullahaladzim. Gimana? Sorry, kalau ngomong tuh suka bener.
1: Oh iya bener kan.
2: Harum namanya.
1: Harum namanya, itu Ibu Kartini.
0: Iya, sama tuh suka bener.
1: Oh iya bener kan.
2: Harum namanya.
1: Harum namanya, itu

0: gitu ya. Kalau kalau kamu berhasil mengalahkan
1: ini ada hadiah enggak sih?
0: Ada dari Butika kalau enggak salah ya.
2: Wow, si nembak baik tuh. Orangnya aja belum muncul di sini tuh.
0: Ada.
2: Oh, ada ya?
0: Dari Butika 50.000 uang elektronik, biarin aja.
2: Itu dia. Oke, siap ya Erlang ya, nanti urutannya Kinos, Erlang, Gin. Lu main kagak? Seriusan?
3: Takut.
2: Ah, enggak bisa. Kinos, Erlang, Gina, Buluk. Indra lu main enggak?
0: Nah, oh berarti bertiga ya. Tuh kata Butika, ada tuh. Bos gua mah kalau sama duit Royal, sama izin ini, izin bolos siaran yang
2: itu
0: agak
2: susah,
0: pelit.
2: Agak susah memang. Jadi boleh okay. Ikutan gak nih?
0: Enggak,
2: ya udahlah, biarinlah.
0: Asik deh, siap ya. Yang pertama tapi dari Buluk deh.
3: Oh gitu.
0: Ke gua dulu, Luk.
3: Ini berapa kali kita akan saling memaafkan?
2: Kan.
0: Siapa dulu? Kan.
3: Kinos.
0: Kan? Oh,
3: lima.
0: Can't take my eyes off of you.
3: Itu Ken.
0: Gak apa lo, biasa lu lo. Kan.
4: Tiga.
0: Gue skip. Lanjut.
2: Silakan Erlang.
0: Erlang kan.
3: Kan.
5: Yud.
0: Gak salah, bukan kan. Bukan kan.
3: Kan.
2: Dari kata kan, coba.
0: Parah banget sih. Jut.
5: Kan ku jaga. Gak tahu.
0: Bodoh amat lah.
2: Benar-benar.
0: Ibun, kan.
2: Kan ku kejar mimpi. Dan ku terbang tinggi. Tak ada yang tak bisa. Ku pasti bisa.
0: Bisa.
3: Sa.
4: Kinos. Ini mau di Ayunda ya?
0: Iya.
3: Sa. Kinos.
0: Satu. Aku sayang ibu.
2: Lagu anak-anak.
0: Aku sayang ayah. Ya.
3: Ya. Ya lah.
4: Ya.
2: Ayo Erlam.
5: Dok, gue lagi bukan Buluk ya?
2: Iya.
0: Dia gak ikutan,
2: Tadi sebagai ini doang. Openingnya doang Buluk.
0: Ya.
5: Oh, jadi anak bawang dia?
0: Iya, anak bawang dia. Ya. Ya, apa ya?
5: Ya mau juga dong jadi anak bawang.
0: Salah.
2: Lu mau saldo elektronik kagak? Ya coba.
0: Ya lanjut ya.
5: Yang.
0: Ya bukan yang.
5: Ya. Coba kau jujur pak.
0: Salah ya. Bukan yang. Ya. Ya.
2: Ya.
0: Ya.
5: Ya. Ya. Ya. Coba kau.
0: Bodoh. Erlang. Gua pakai asal-asalan lu.
5: Oh iya. Ya. Oke.
0: Ya.
5: Ya. Sudah lah. Apapun yang terjadi.
0: Di, misalnya tuh di bisa.
2: Oh, lagunya ini Fade to Black.
0: Di.
2: Di mana? Harus mencari kemana? Nah.
5: Awo.
2: Lo sesar sekarang.
3: Awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana.
0: Jangan lagi. Usaha Erlang, gue cekek lo. Bikin emosi lo. Serius lah, kalau ini lu berhasil, kita kasih uang elektronik.
5: Nah.
2: Ada lagu Iwan.
0: Satu lagi, ayo lang.
2: Lagunya Iwan Fals, no. Namaku Bento.
0: Jangan dikasih tahu dong. Sorry. Nah. Oh ya, terakhir kalau dapat
2: lagu dapet anak uang elektronik juga nih. Juga ada ini ya.
0: Nah.
2: Lima.
5: Namaku Bento.
0: Ah udah tadi sama Ibun, itu sama Ibun. Itu tadi Gina udah, yang lain.
5: Oh, udah ya?
0: Iya. Satu lagi. Ayo lumayan lah.
2: Ayo lagu anak-anak ada.
0: Lang, jidat lo belum pernah dicium pakai dengkul ya, nak. Udahlah.
2: Ya.
0: Erlang, terima kasih
2: sayang
0: Erlang ya.
2: Sayang sekali Erlang. Kalau gitu karena kamu cuma separuh, kamu dapetnya 25 ribu ya.
0: 25 ribu uang elektronik dari Butika.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Asia nih, badminton ASEAN.
1: Emang ini udah final?
0: Udah final. Jadi kalau ini menang
1: dapat
0: medali emas. Tapi barusan di set pertama Indonesia udah unggul 19-16. Kalah loh.
1: Kalah
0: set pertama.
1: Serius?
0: 5 poin berturut-turut diambil sama Cina. Kan sayang banget ya. Udah ya 19-16, 2 poin lagi.
1: Kok bisa? Tadi kata kamu gacor, taunya kalah.
0: Lagi gacor, makanya ini kan lawan unggulan nomor 1 apa nomor 2 ya Cinanya ya. Bisa unggul 19-16 tuh udah keren banget, Nul.
1: Oh gitu.
0: 2 poin lagi, harusnya udah juara itu.
1: Tapi bukan kalah.
0: Juara sih, menang lah ya. Ini kalah nih.
1: Ya.
0: Tapi belum selesai, kan baru satu set.
1: Oh ya, siapa tahu di dua set berikutnya menang ya.
0: Nah kalau ngomongin timnas ya, sahabat suara, timnas badminton yang kemarin baru berlaga dan mungkin masih anget nih ya pembicaranya adalah timnas Garuda Indonesia yang kemarin dipaksa imbang 0-0 menghadapi tuan rumah alias derby Malaysia.
1: Derby Romero?
0: Salah. Ini dibilangnya derby karena apa? Karena sebenarnya ya ini bisa dibilang musuh bebuyutan aja. Ibarat misalnya Persib sama Persija. Gitu.
1: Oh, Indonesia sama Malaysia.
0: Iya. Kalau kemarin sayangnya ya, sayangnya kan Tom Haye di kartu merah tuh di pertengahan babak pertama. Menurut lu nih, Luk, kalau misalnya enggak ada kartu merah 11 lawan 11, menurut lu menang enggak?
2: Kalau dari skema permainan yang gue lihat dari awal ya, itu kita kekurangan pemain tengah, Pak.
0: Kelihatan banget.
2: Kelihatan banget kekurangan pemain tengah.
0: Jadi
2: untuk menang paling menang tipis lah.
0: Menang tipis ya, bisa jadi karena kemarin walaupun sebelum di kartu merah si Tom Haye-nya, Indonesia tuh keserang terus, Pak.
2: Keserang terus
0: padahal mainnya di GBK.
2: Malaysia itu nomor 10 siapa namanya?
0: Malaysia nomor 10 Lionel Messi.
2: Bukan Jarjit.
0: Enggak apa gua.
2: Aduh, gue lupa juga lagi namanya. Itu keren banget dia mainnya, jujur.
0: Nomor 10
2: ya. Ngacak-ngacak Indonesia mulu.
0: Dan kemarin yang gua lihat ya, mungkin aguanya yang ketinggalan ya. Kok sekarang Malaysia jadi ada banyak pemain asingnya juga ya?
2: Iya.
0: Ikut-ikutan ya jadinya ya.
2: Naturalisasinya banyak.
1: Ada antek-antek asing.
0: Ada naturalisasinya juga ternyata.
2: Bukan antek-antek, bukan.
1: Oh, bukan antek-antek asing. Kalau antek-antek asing ada di mana?
0: Iya. Ada yang main antek-antek asing, ada, cuman kita enggak tahu di mana.
1: Kita enggak tahu di mana.
0: Gitu sahabat suara. Jadi 0-0 menurut gua seri rasa kalah.
1: Berarti kalau Tom Haye enggak kena kartu merah kan tadi lo bilang bisa ada kemenangan
2: tipis. Bisa menang tipis.
1: Jadi mungkin 0,5 kali ya.
2: Enggak, itu ketipisan.
1: Kalau menang tipis.
2: Itu ketipisan.
0: Iya kan 1-0, 2-1.
1: Ya kalau menang gitu kan berarti kan ya mungkin 1-0, tapi kalau menang tipis ya mungkin 0,5.
0: Tapi kalau tipis juga nerawang dulu biasanya dulu.
1: Iya, nerawang. Iya,
0: dengan hasil itu di klasemen Indonesia jadi tetap di posisi 2. Malaysia tetap di posisi pertama walaupun poin rayanya sama tapi beda agregat.
2: Betul.
0: Gitu. Next lumayan buat kita ya, buat Indonesia sebenarnya agak menguntungkan karena Indonesia akan menghadapi
1: Bangladesh.
0: Sedangkan Malaysia harus gontok-gontokan sama Singapura.
2: Sama Singapura.
1: Lah,
2: berat juga.
1: Kebetulan timnas Indonesia mau menghadapi Bangladesh.
2: Ya.
1: Tim Bangladesh lagi bikin mie.
2: Ya,
1: jadi enggak jadi tanding.
0: Mie Bangladesh. Enggak, bukan gitu. Apa kan tuh? Indonesia akan menghadapi Bangladesh, ya kan? Ternyata si Bangladesh ini likuidasi.
2: Kok gitu?
1: Karena Bangladesh dia merger kalau enggak salah ya sama Bank Mandiri apa Bank BCA.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: kalah bikin shock kamu kali ini. Silakan Ibun.
1: Tenaga ini, dari tenaga ahli utama Badan Komunikasi Baskom ya.
0: Baskom enggak pakai bas, Bakom aja Bakom.
1: Bapak Hariko Wibawa Satria bilang katanya sulit menemukan anak gesit di Indonesia.
0: Gesit?
1: Iya.
0: Kenapa harus gesit sih?
1: Nggak tahu, mungkin anaknya Pak Gesit lagi nggak tahu kemana.
0: Kenapa gesit? Kenapa harus gesit?
1: Ya gitu, sulit menemukan anak gesit di Indonesia seperti bintang muda sepak bola Spanyol dan Barcelona Lamine Yamal. Katanya gitu.
0: Iya, Lamine Yamal udah
1: lebih dari
0: menurut aku stelannya udah stelan Spanyol.
1: Nah itu, lebih dari separuh anak-anak kita ini pola makannya buruk, 56%.
0: Kurang nutrisi maksudnya.
1: Nah, hampir 41% anak-anak ini tidak sarapan ke sekolah, lalu kemudian mengalami stunting.
0: Ya kan? Karena dia buru-buru ke sekolah atau enggak bisa mendapatkan atau memperoleh makanan bergizi loh.
1: Atau bisa jadi memang dananya kurang cukup untuk cari sarapan gitu. Bisa juga. Kalau di daerah-daerah terpencil. Nah, Hariko, Bapak Hariko ini menyebutkan lalu bagaimana pentingnya generasi unggul. Makdar tuh pemerintah menjalankan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
0: Oh, jadi maksudnya gimana?
1: Ya jadi maksudnya kalau aku ya, aku pribadi loh, ya kali kalau setiap orang kan punya persepsi yang beda-beda. Jadi kalau aku itu menganggap dari kata-kata ini bahwa ada korelasi positif antara makanan bergizi gratis MBG. Yang disiapkan oleh pemerintah ya
0: MBG.
1: Dengan keberhasilan anak-anak sekolah untuk bisa menjadi anak gesit seperti Lamine Yamal.
0: Oke, coba aku ringkesin ya. Jadi kalau mau anak-anak Indonesia
1: aku gak ketawa loh,
0: jadi sehebat, seberprestasi ya Lamine Yamal,
1: iya,
0: itu harus membutuhkan yang namanya asupan MBG.
1: Makanan bergizi gratis.
0: Makanan bergizinya masuk dulu, tapi kalau yang dari program MBG itu bukan Lamine Yamal.
1: Kalau gitu berarti kita ganti lagi.
0: Apa tuh?
1: Kata-katanya. Jikalau ingin anak-anak Indonesia di golden age-nya itu bisa membangun bakatnya segala macam untuk menjadi seperti Lamine Yamal. Anak-anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi.
0: Oh, enggak pakai gratis.
1: Enggak pakai gratis.
0: Itu benar.
1: Makanan bergizi. Lah,
0: tapi ini yang bilang tenaga ahli utama Badan Komunikasi loh. Ya kan?
1: Bakom.
0: Iya, makanya kalau dapat MBG bukan jadi Lamine Yamal.
1: Jadi apa?
0: Yamin Lamal.
1: Dibalik. Coba dibalik lu Rizky. Kecap dong Yamin. Mie ayam Yamin tuh. Ya udah kita doakan.
0: Ada
1: baik. Iya.
0: Kita. Pak, jangan jadi Lamine Yamal. Syukur masuk enggak masuk rumah sakitnya udah syukur, Pak.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Virus hadir kembali sahabat suara. Pasti untuk lanjut menin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Apakah juga sama dengan sisa saldonya yang cukup membuat hari kamu cerah, sahabat suara, atau justru malah kelabu kalau ngintip sisa saldo ya? Karena mostly udah pada gajian, udah lewat bahkan minggu lalu gajiannya. Tapi kalau misalkan memang sekarang kamu lagi di fase-fase, aduh uang gajiku udah lewat far, pusing lagi. Ini saatnya untuk kita refreshing ya. Sejenak mendengarkan playlist yang sudah disiapkan 10 lagu keren. Ini ada salah satu lagu dari Andin, Milikmu Selalu. Sama kayak Suara yang akan selalu menjadi milik sahabat suara ya. Dan ada juga koleksi dari Rizky Febian dengan Cuek, bakal dimainkan sebentar lagi. Memulai perjumpaan kita, saya mau kita throwback sedikit mendengarkan karya dari Vera ya, Terlalu Lama.

was Raisa featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Masih barengan sama Farah, tapi pertemuan kita jangan dijadiin kenangan dulu sahabat suara. Kan kita baru ketemu ya. Masih bakal di sini bareng-bareng sampai nanti jam 2. Pastiin kamu enggak ganti frekuensi, di sini aja barengan sama Farah. Sudah katakan cinta. Pasti enggak cukup kan karaokeannya. Kalau di lagu Biar Menjadi Kenangan aja, tenang. Playlist Iswara hari ini mantap sekali, mantap sekali. Jadi pastiin kamu di sini karena nih Afgan aja udah ngantri. Bentar lagi akan diputerin dengan Panah Asmara ya. Dimainkan setelah Shilon 7 dulu dengan Jadikan Aku Pacarmu, ngelanjutin.

was Afghan, Panang Asmara barengan sama Farah yang masih nemenin siang kamu di Iswara. Ngomongin soal Afghan, kemarin dia baru aja juga manggung di Pesta Pora ya, sebagai salah satu line up ya sahabat suara. Pesta Pora tuh gokil banget menurut saya. Karena kenapa? Dengan berbagai macam musisi yang dihadirkan, kemudian juga tempat yang harusnya muat buat banyak orang, tapi ternyata itu full house, se-full-fullnya house sahabat suara. Makanya pecah banget tuh si Pesta Pora. Kemarin tuh di hari Sabtu saya ada kegiatan di sana barengan sama salah satu sister company-nya kita juga, Cosmopolitan Indonesia gitu ya. Ada talk show barengan sama Neona. Terus beres-beres sekitar jam 5 sore, jam 6 sorenya saya udah minta jemput. Jadi energi saya udah habis gara-gara ngeliat banyak orang banget datang ke Pesta Pora sepadet itu di hari Sabtu. Dan ternyata bener, begitu makin malam ya, line up kan ada Inul, yang panggung-panggung saya ingetnya itu ada Inul, kemudian Shilon Seven. Gokil. Itu ngelihat postingan orang-orang di thread saja saya merinding. Cuman ngelihat dari sosial media nggak ada di situnya. Tapi memang kemarin aja dari sore ngantri toilet sejam. Pokoknya semua serba ngantri. Jadi sukses banget Pesta Pora, keren. Ditunggu tahun depan ya seperti apa. Apakah kiranya akan lebih pecah lagi atau justru malah pindah venue ke venue yang lebih besar? We'll see. Lanjut temenin siangnya kamu nih, lagu dari The Midnight Darlings dengan Semu bareng sama Farah di Iswara.

0: Kupa.com. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Pastinya masih akan kita bersama-sama sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri untuk dimainkan. Dan gak lupa juga mau mengingatkan buat kamu yang rutin berkegiatan di luar ruangan. Kita kayak mesti deh masih harus menggunakan masker gitu ya, karena memang kualitas udara di Jakarta so-so, kategorinya masih apa namanya cukup berbahaya untuk kelompok sensitif gitu ya. Kemudian juga secara cuaca ini kita masih berada di cuaca yang ringan panasnya gitu ya. Makanya buat yang mau berkegiatan di luar ruangan tetap harus waspada dan berhati-hati juga. Walaupun sih kalau dari perakiraan cuaca BMKG nih sahabat Suara, katanya di jam 12 itu nanti Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan. Tapi sejujurnya dari minggu lalu saya belum lagi ngerasain hujan secara langsung ya, yang benar-benar saya lihat depan mata gitu, belum nih. Kemarin baru ngeh dari berita aja, terus habis kayak gitu dari cerita orang aja. Tapi semoga aja sih bisa balance ya, panas juga, hujan juga. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: Sydney Olympic 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Nilai tukar rupiah masih tertekan hingga hari ini Selasa 29 September 2026. Berdasarkan laporan Bloomberg, rupiah melemah 42 poin atau 0,23% ke level 18.020 rupiah per dolar Amerika Serikat.
0: Suara Fakta.
2: Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra, pesepak bola muda asal Bekasi, kelahiran 2015, berhasil lolos seleksi Barca Academy Clinic. Ibra dijadwalkan terbang ke Barcelona pada 3 Oktober 2026 untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Kesempatan ini didapat Ibra setelah tampil dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026 pada Juni sampai Juli lalu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengnya Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota dan negara lainnya sekali lagi yang sedang mendengarkan Suara. Hai, selamat siang semuanya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Buat kamu yang pengen yapping-yapping, merapat aja langsung ke TikTok isuara.network.

Kirim salam, request lagu juga terbuka ya. Siang hari ini bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau kalau lebih gampang sih ke TikTok aja iswara.network. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Ada juga Tulus dari Teh Hijau udah diantriin. Bakal nemenin siangnya kamu abis The Sastro dulu ya. Dengan Lari 100, nemenin sahabat suara barengan sama Farah. Sampai nanti jam 2.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang masih cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari perakiran cuaca bakalan Jakarta Selatan ya. Walaupun di jam 12 ini kalau dari

Korea Utara, Korea Utara kan, jadi Korea Selatan, ngeri banget kalau dari Korea Utara kok bisa WhatsApp ya. Seperti biasa udah ada pantun yang dihaturkan nih, beli gandum di warung Madura, assalamualaikum pendengar Isuara katanya. Nastu dari negeri 18 Korea, cuacanya indah dan damai banget di Korea katanya. Terus mau request lagunya Citra Scholastica yang apa aja, spesial buat wanita berponi baju putih lengan panjang. Waduh, itu maksudnya saya sahabat suara ya, kalau kamu penasaran. Emang iya Far, nah, ke TikTok dia tuh dilihat outfit saya hari ini apa gitu ya. Terus ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, makan brownies di waktu lebaran, Farah manis tiada lawan, asik. Oke, abis ini aku antriin ya, kamu dapat fast track Nastu. Terima kasih. Terus juga buat sahabat suara yang punya cerita atau mau request lagu atau mau absen aja siang ini, waktunya masih panjang kebersamaan kita sampai nanti jam 2, bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 ya.

Vecchia. Nih, sambil juga kemarin tuh saya sempat scroll timeline sosial media karena lo berita. Alhamdulillah. 2020 ada suara. Kita tuh kabar peringkat 14 ya di Asian Games 2026 berhasil mengantongi kurang lebih 23 medali. Hari lalu sih beritanya ternyata, begitu saya cek ya, di tanggal 25 September kemarin tuh ada juga pertandingan perorangan bulu tangkis. Nanti kita update lagi seperti apa, tapi at least highlight berita ini tuh bikin kita kayak aduh, akhirnya ada juga berita positif gitu kan yang dipaparkan ke kita, gak melulu tentang kemarin tuh ada sebuah lapas tau bagus banget ngalah-ngalahin rumah-rumah Gen Z zaman sekarang gitu kan. Dan udah ketebak mana, begitu dia tanya jawab seperti apa jawabannya, itu kayak kita kaget, tapi

Syukur Fadilah, RN Boys, sering mahal ini dengan seketika. Lagu yang masih dimainkan pasti untuk muterin, untuk nemenin maksudnya ya. Untuk nemenin siapa sahabat Purana yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu kan. Jangan lupa fokus nyetirnya atau berkendaranya gitu, karena demi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Handphone ditaruh dulu, yuk ditaruh dulu. Jangan sambil main handphone karena bahaya. Padahal saya melakukan itu, tapi makanya saya tahu sahabat keluar supaya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi tadi agak meleng sedikit pas jalan, itu bahaya banget sih. Dalam perjalanan dari rumah ke kantor tadi tuh agak hektik gitu, chat-chatan ya sama beberapa klien gitu sahabat suara kan, yang urgent banget. Makanya tadi agak-agak meleng tuh, aduh untung aja masih dilindungi sama Tuhan ya. Nah buat sahabat suara, jangan sampai seperti saya tadi. Mau tetap hati-hati berkendaranya, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Salah satunya ada request dari Ode yang gabungnya di TikTok, Efek Rumah Kaca Melankolia, katanya mau request. Oke, 2 menit dari sekarang diputerin ya, jadi jangan kemana-mana.

10 tahun berkarya dan malam istimewa ini telah jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andit, Isha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.

0: Presented by Trinity Entertainment Network juga didukung oleh
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimana.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama

0: RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Wastika dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Masih barengan sama Farah yang nemenin di Iswara sampai nanti jam 2 ya. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Ada Johan, seperti biasa absen dari Tasik, katanya lagi dengerin Iswara aja, mau request lagu titik-titik di ujung doa katanya. Salam buat Farah dan semua pendengar siang hari ini. Mantap sekali. Tadi titik-titik di ujung doa udah belum ya? Coba nanti aku cek lagi ya. Johan, thank you sudah bergabung. Kemudian seperti biasa yang streaming dan juga atau dengerin dari frekuensi ya ini. Ada Ivan dari Palembang. Hai Ivan. Ivan katanya mau request lagu Foto Kita Blur. Tadi udah puterin ya Ivan ya. Thank you loh udah bergabung siang hari ini. Terus ada Nabil juga yang bertanya siang ini enaknya makan apa ya. Aduh, 13.25 nanya makan apa. Ya udah keburu asam lambung deh Bil. Udah kesiangan kalau mau makan siang juga ya, tapi gak apa-apa sih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi sejujurnya aku juga belum tahu mau makan siang apa. Kalau misalkan kamu punya ide, sahabat suara, mau suggest juga gitu ya, enaknya makan apa siang hari kayak gini, abis gajian pula, atau justru malah udah menipis gajinya karena buat bayar cicilan gitu, gak apa-apa, kira-kira apa yang cocok menu

Masih di suara barengan sama Farah, That Was Prince dengan Setia. Itu adalah salah satu lagu rilisan tahun 2001 sahabat suara yang akhirnya di recycle juga dinyanyikan kembali oleh Dikta ya, Dikta Wicaksono, di mana lagu-lagu Dikta juga sudah bisa didengarkan di Iswara, udah pernah diputerin juga. Saya baru ngeh tuh, oh ini lagu yang dinyanyiin sama Dikta ternyata pernah dinyanyikan juga oleh Om Krisya. Dan ternyata lagu Setia barusan yang sahabat suara dengarkan itu adalah karya dari Guru Soekarno Putra. Luar biasa ya, almarhum Guru Soekarno Putra, semoga bisa ditempatkan di sisi terbaik. Dan shout out untuk segala macam karya yang sudah dilahirkan, maestro best ya. Dan pastinya Farah juga mau lanjut menyapa sahabat suara yang sudah bergabung ke WhatsApp. Hai, ini ada Fari nih, 082299 sekian. Tadi sempat WhatsApp gini sahabat suara, selamat siang Iswara, maaf mau nanya, Mbak Farusnya gak siaran ya hari Selasa ini? Dari jam 11-an saya nungguin Mbak Farus, tidak terdengar suaranya. Kayaknya Fari salah frekuensi deh Fari. Coba atau enggak kamu melipir ke TikTok, janjian juga salah lagi akun TikToknya. Dari tadi aku siaran, terus tadi udah sempat saya balas sahabat suara. Terus kata Fari, oh siaran, alhamdulillah kalau gitu mau request lagu I Do Care dong katanya. Ya pasti dengan senang hati bakal saya mainkan ya. Pokoknya sahabat suara yang support karya saya, terima kasih banget. Karena itu jadi saya makin semangat lagi gitu kan. Walaupun belum tahu bermusik kapan, tapi sementara kita bertegur sapa via udara dulu ya kan, via siaran ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Fari. Dan buat sahabat suara juga yang masih bergabung di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang, terima kasih. Bagaimana device-nya, apakah sudah panas? Apakah udah harus ditempelin pendingin tuh, apa kayak bye-bye fever gitu? Keren loh ya. Thank you buat sahabat suara yang masih di sini. Tapi kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, sampai jam 2. Dan sekarang saya mau puterin dulu satu lagu requestan dari Fari dengan I Do Care. Parus.

0: Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tiara Andi dengan Kupu-Kupu Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup. Menjadi penutup di perjumpaan kita siang hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah, yang udah join di TikTok sampai device-nya panas. Terima kasih banget ya. Semoga kita semua sehat selalu dan pastinya happy terus. Lagu-lagu Iswara juga bakalan nemenin kamu all day long. Jadi pastiin kamu di sini aja. Hati-hati dan waspada ketika berkendara juga. Jaga kesehatan. Dan sekali lagi ya, dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on next Thursday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya, ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat Suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya. Ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel, atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi, tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini, biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu, dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. This one.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kilogram bintang berpaling sedang melukis senyuman.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke perjalanan nostalgia, di mana kamu bisa merequest satu lagu yang sangat punya cerita untuk kamu.
1: Cakep banget. Hari ini kita memberikan kesempatan untuk seorang Reza Bima ya, memilih lagu nostalgianya.
0: Ya, jadi ada satu lagu dari band yang disukai di lintas generasi.
1: Oh, cakep.
0: Yaitu Kahitna. Anak muda sampai mama udah suka nih sama Kahitna, ya, ya, kan. Ada satu lagu dari Kahitna itu, mohon maaf gue lupa dirilis tahun berapa. Judulnya Setahun Kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Dari nadanya, terus udah gitu dari ceritanya, gue temen banget.
1: Setahun Kemarin.
0: Setahun Kemarin. Dan gue inget kayaknya itu zaman-zaman gua pacaran dah kayaknya tuh.
1: Oh.
0: Pacaran sama istri gua.
1: Oh.
0: Yang mana?
1: Ya aku kan mesti bertanya. Yang mana?
0: Yang mana? Yang jadi atau enggak?
1: Ah, yang jadi. Apanya nih yang jadi?
0: Ceritanya. Hubungannya.
1: Ceritanya. Hubungannya.
0: Jadi di perjalanan nostalgia ini aku pengen mengingat-ingat lagi masa itu. Jadi Setahun Kemarin dari Kahitna akan aku pilih untuk perjalanan nostalgia kali ini.
1: Kece.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara.

0: Jal. Jal. Jal.
1: Jal-jal aja lo. Gue Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Sahabat suara, kamu suka waffle gak? Kalau kamu suka waffle, kamu harus ke Brown Fox Waffle.
3: Di mana tuh?
2: Ini mah di Ragunan nih. Ini okay. Pastinya lagi viral dan tempat nongkrongnya jadi andalan para muda-mudi. Uh-huh. Jadi ini kafenya sih kayaknya mungil, Jill.
3: Okay.
2: Terkenal banget, punya olahan waffle yang konsisten enak dari dulu sampai sekarang. Ajib ya, jadi daya tarik utamanya kan di tekstur waffle-nya tuh. Katanya sih luar biasa garing di luar, tapi lembut di dalam. Kita juga bisa milih berbagai macam topping tuh. Mulai dari es krim lembut, sirup maple manis, sampai buah seger.
3: Sebenarnya gue tuh agak ragu ya, Ijal ini hadir di jam-jam segini. Ini jam-jam rawan nih sebenarnya nih.
2: Ini rese emang nih yang buat nih.
3: Iya kan, karena salah satu menu juara di Brown Fox ini. Ya. Brown Fox kan ya?
2: Brown Fox, yes.
3: Adalah salted caramel waffle. Maunya apa sih, berantem aja sama gue yuk.
2: Ini enak banget sih.
3: Ini rasa manis, yeah. Rasa gurih, terus gak cuman salted caramel waffle. Yes. Lu juga bisa punya pilihan savory waffle alias waffle yang asin. Oh man.
2: Juara banget itu ya.
3: Parah.
2: Nah ini kan kalau gak salah juga suasana kafenya dirancang nih super cozy, homey. Yes. Nyaman banget deh buat lu leye-leye nyantai gitu ya. Tapi ya. Jangan tiduran.
3: Janganlah.
2: Tetap duduk ya. Jadi walaupun tempatnya terbilang cozy dan minimalis, ini interiornya sih rapi, cakep, nongkrong. Lu disono betah dah. Iya kan?
3: Yang bikin ternyata ya, yang bikin walaupun kita berdua sih belum pernah,
2: ya.
3: Yang bikin makin populer kafe ini karena honest review dari food vlogger yang ada di media sosial. Gak heran, seperti biasa, sama seperti 100.000 tempat viral yang ada.
2: Ya.
3: Ya weekend, hari-hari libur,
2: yeah.
3: Rame banget karena orang-orang tuh pada mau nyobain, penasaran rata-rata.
2: Penasaran, dan kamu juga gak perlu khawatir sahabat suara karena ini udah pasti harganya tergolong ramah banget. Karena Ijal itu kita gak akan cari mahal-mahal.
3: Yalah.
2: Kita akan cari yang memang pas di kantong buat kamu.
3: Betul.
2: Ya. Mari kita masuk ke reviewnya.
3: Yes.
2: Tekstur waffle-nya ini benar-benar juara parah karena garing kriuk di luar tapi pas digigit bagian dalamnya lembut dan empuk. Ya, perpaduan rasa manis dari topping es krim dan saus karamelnya.
3: Lelah.
2: Katanya sih blend banget nih, nyatu banget ini di lidah tanpa bikin enak.
3: Aduh, lo mau rasa apa sih sahabat suara ya? Klasik ada klasik, kreasi kekinian juga ada. Lo mau yang mana, lo sampai bingung ya. Porsinya bikin kenyang, jadi 11-12 sebanding lah sama duit yang kita keluarkan lah.
2: Bener, lo ajak lo besti lo mau ngerjain tugas boleh karena tempatnya juga udah cozy, nyaman gitu kan. Dan siap-siap mental gitu buat antre karena ya memang ini lagi viral banget. Dan seperti yang tadi Jill bilang juga, food vlogger juga ngasih reviewnya bagus-bagus gitu. Pokoknya nih wah, worth it banget lah buat pencinta waffle sejati. Layanan staffnya juga udah pasti hebring ya.
3: Yes.
2: Jadi langsung aja ke Brown Fox Waffle.
4: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kembali lagi hadir ya, sahabat suara. Jill Vendis dan Reza Bima, dan juga berita di mana Muhammadiyah mendorong agar rokok dan vape masuk ke kategori non halal.
0: Tesa tetaya. Gimana ya gue ngomongnya ya?
1: Tapi ini sebenarnya ini sih it's
0: Iya, gue
1: it's the right step loh.
0: Iya, gue ngerti maksud lo. Yang namanya rokok dan apapun turunan jenisnya itu kan pastinya mengandung kimia-kimia yang gak baik,
1: iya,
0: untuk tubuh.
1: Itu dia.
0: Dan menurut gue, pemerintah dalam hal ini rekomendasi BNN yang diteruskan ke Muhammadiyah, ini kan menurut gue juga salah satu melindungi masyarakat dari zat-zat itu.
1: True.
0: Cuman permasalahannya adalah ketika kita masih mempunyai rasa pengen merokok, rasa ingin merokok elektrik, harusnya ada solusi yang lebih tepat. Karena kan maksud gue gini, produk rokok itu kan bercukai.
1: Betul.
0: Artinya kita bayar pajak.
1: Yes.
0: Dan kalau bayar pajak itu ya artinya kita berhak untuk.
1: Nah itu dia.
0: Memakainya gitu loh.
1: Ya kan gak heran kalau Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah barengan dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network MTCN. Gue baru tahu.
0: Keren amat ya.
1: Okay.
0: Asli keren banget.
1: Gue baru tahu.
0: Pakai bahasa Inggris.
1: Iya, mereka ngotot sebenarnya untuk nempelin label non halal di rokok dan juga di vape, supaya lebih aware lah sama produk yang diisep tiap hari.
0: Betul.
1: Dan mereka minta kalau keberadaan label non halal itu jelas kelihatan.
0: Iya.
1: Karena dengan jelas kelihatan, gak usah bingung lagi soal status hukum produk tersebut di kalangan konsumen. Dan ini basically kalau kita mau lihat dari POV mereka, ini kan extra protection ya untuk masyarakat luas dari maraknya bahaya konsumsi produk tembakau.
0: Betul.
1: Tapi nggak tahu deh, kan udah di tax.
0: Ya. Cukai ya.
1: Udah dicukai. Halal non halal itu dari mereka ya.
0: Nah ini
1: benar ini bertanya dengan nada sangat
0: do rendah ya.
1: Yes.
0: Iya, oke. Gue ngerti banget maksud lu, Jel. Ini kan sudut pandang agama.
1: Betul.
0: Kalau misalnya sudut pandang agama itu kan ya seperti kita tahu preferensinya juga berbeda-beda setiap agama.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya point of view ini dalam konteks penyebaran narkoba, gue mah setuju banget. Tapi kan permasalahannya gini, gue pengguna rokok.
1: Ya.
0: Gue juga pengguna rokok elektrik.
1: Oke.
0: Tapi kan gue gak pakai narkobanya. Masa gue juga harus ikutan, gak boleh?
1: Makin lama makin pelik ya.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Tapi tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jilvandis Reza Bima.
1: Mari kita pulang, mari kipul sahabat suara.
2: Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Pulang sendiri-sendiri.
1: Iyalah sendiri-sendiri, ketemu dengan keluarga, makan enak, dan semoga ntar malam kita bisa tidur enak ya.
0: Ih, dari tadi ya ngomongin soal tidur. Sekali lagi ya, kesehatan kita itu salah satunya ditentukan dari tidur yang cukup katanya. Katanya sih 8 jam sehari itu udah cukup banget tuh. Cuma menurut gue ya, selain tidur itu, kita harus punya pikiran yang jernih, pikiran yang positif.
1: Amin.
0: Waduh, sok banget gue.
1: Asli.

0: FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi, kita pakai backsound apa ya? Gue juga bingung nih, ini aja. Selamat malam sahabat suara. Ya, gue kan orangnya kan, sorry kalau kedengeran ngos-ngosan, karena tadi gue berangkat siaran agak-agak naik tangga darurat gue. Ya sih, agak buru-buru aja hari ini sahabat suara. Gak tahu, jalanan tuh lumayan padet. Jadi kalau misalkan lo pakai Waze atau Google Maps yang estimasinya setengah jam gitu ya, ternyata realnya adalah lo bisa mungkin 40 menit, 45 menit gitu. Benar-benar unexpected gitu sahabat suara. Gue pengen ngomongin soal buru-buru sementara, tapi sebelum kita masuk ke topik, gue pengen lo absen dulu. Lo boleh titip salam, lo boleh update traffic lo lagi, daerah lo lagi seperti apa, macet atau enggak, atau lo pengen ada yang dicurhatin, mangga ke 0816-114-1014. Topiknya apa? After few hits ya. Stay tune on 11.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.

Nomornya Iswara 0816-114-1014. Ini mau update-update dulu nih, bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp Iswara. Ada Caca di Tebet. Kak Beril, gue baru pulang kantor. Sumpah, gue setuju banget. Tadi di jalan juga agak-agak macet, padahal di Wesco cepet ya. Nah, hati-hati lo ke Gojek. Gue pernah ke Gojek tuh. Misalkan gue waktu itu apa ya, dari Kuningan OTW ke Tebet. Terus gue disuruh ikutin Weseng, belok kiri, belok kanan, tuh di situ macet. Jadi ada kayak 7 mobil lah ngikutin Waze di jalur yang sama. Terus kita 7-7-nya sama-sama kejebak. Terus kayak, "Mas, ikutin Waze ya?" "Iya mas, jujur." Jadi kayak, wow, kita tersesat bersama. Bonding dari situ kita. Kita memang di hidup ini kan selalu mencoba on time, selalu mencoba untuk kayak ya gak mau telat apa segala macam. Cuma ya ada nih faktor X-nya yang bikin kita tuh suka buru-buru kan. Gue jadinya ngos-ngosan. Siaran tuh buru-buru enak banget. Jadi itu nadanya kayak ngos-ngosan segala macam gitu loh, sahabat suara. Gue sering banget momen buru-buru itu kalau gue mau jemput bini gue sih. Karena kan kalau cowok telat 2 menit gitu kan, kemana aja kamu, ha? Gitu. Kalau momen buru-burunya seringnya ngapain, sahabat suara? Kasih tahu gue dong, 0816-114-1014. I'll be right back.

0: Indonesia.
1: Art is never just about what we see, but also

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beryl. Di momen apa lo sering buru-buru? Ada Michelle dari Jaksel. Keren Michelle nih, pasti jawab topik sambil makan gultik ye. Gue paling buru-buru kalau mau pergi sama pacar, soalnya dia bilang aku udah siap, gue langsung turun. Padahal biasanya dia masih dandan 10, dandan 20 menit. Hah? Ini Michelle, laki lo dandan apa gitu sih? Oh mungkin lo pakai WhatsApp ini kali, WhatsApp cewek lo kali ya buat jawab topik ya. Gue berusaha positive thinking aja, agak deg-degan ini gue. Ada juga dari Dimas. Gue paling buru-buru kalau lagi kebelet buang air kecil di jalan, apalagi kalau macet. Oh iya juga sih, iya sih. Oh baru kemarin kejadian cuy, gue mau ke PSPOR. Gue mau ke PSPOR, terus abis itu gue kebelet bokir ya. Di tol kan kebetulan tol dari Bintaro ke arah Ancol tuh sih ada rest area kan. Akhirnya gue kencing di mana? Gue buang air besar di mana? Kantor polisi. Dan izin. Ada toilet nggak? Gue sambil ngeluarin gestur buru-buru gitu kayak, oh ya mas, masuk aja mas. Woy, keren. Respect Pak Pol. Jawab dong, di momen apa lo sering buru-buru, sahabat suara? 0816-114-1014.
1: Nongkrong bareng, Beryl Rasandavi.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga.

2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Masih ditemenin sama Beryl di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Gue akan balik lagi di jam 9 malam. So stay tune 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yang masih di jalan hati-hati ya. Yes.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam 9 malam. Update-update dong, update traffic. Lo mau titip salam juga boleh loh. Nih kayak ada Shiva yang mau titip salam buat bapaknya yang lagi ke Timika. Hati-hati, stay safe ya om ya. Pokoknya dimanapun om berada, harus selalu stay safe. Harus om bawa vitamin sih om, jujur. Karena kan di momen-momen ini kan sering banget kayak ya suka takutnya drop apa segala macamnya. Buat semua sahabat suara lah yang lagi dengerin gue ya, pokoknya stay healthy and of course stay sane.

0: menggunakan mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin

0: Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh...
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

1014. Oh, ada update satu lagi nih dari Fadil. Bang, udah sampai toko nih. Abis gawe, kita jaga toko dulu di daerah Tangsel. Keren, tokonya apa, Andil? Spill kali. Lumayan bisa buat promo-promo ini. Oke. Okay?

0: kirim ke bumi barang-barang seperti itu.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
2: Masih ditemenin sama aku, Beryl. Jangan lupa di follow IG aku ya, @b3ryl. Di momen apa lo sering buru-buru? Alia dari Bogor. Gue buru-buru kalau toilet mall tinggal satu bilik kosong. Lah gimana ceritanya lo tahu kalau toiletnya tinggal satu bilik, Al? Tapi sering sih di mall ke toilet. Tapi ini gue untuk seluruh wanita yang lagi dengerin gue siaran, gue amat sangat salut banget dan gue ngasih semangat terus dari segenap hati gue untuk cewek-cewek yang ada di festival. Kalau mau ke toilet antrinya buset. Gue agak nggak enak tahu. Misalkan kemarin paspor nih, gue berapa kali mau ke toilet kan, mau buang air kecil. Set, kalau cowok tuh masuk ke toilet tuh jalan aja udah keluar cepat. Itu antrian toilet cewek buset mengular banget. Sampai gue sering banget disinisin sama orang pasti kayak, kenapa sih jadi cowok enak banget? Semangat terus ya. Semangat terus ya cantik. Yay. Satu lagi nih gue bacain dari Reza. Gue buru-buru kalau udah mau mendung bang. Biasanya paling sering kalau pengen nongkrong. Iya ya, kalau nongkrong tuh selalu ada tuh kayak, gak jadi guys, mendung. Mini soccer kalau lagi minsok sumpah kayak, batal lagi. Berapa kali gue mau ke lapangan tenis ada aja mendung, gak jadi lagi. Di refund ya guys, koper rekeningnya. Ya ampun males. I'll be right back after few hits. Station 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Suara Suara Warga Indonesia.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih dengerin Beryl mengudara, menemani lo yang lagi di jalan dan sudah sampai rumah atau mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus, semoga cuan lo jadi berkah. Amin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 11, jam 10 malam barengan sama Beril, Rasan Davi.
3: Buat lo yang pengen curhat, monggo lo ya. Gue open hotline di 0816-114-1014, karena gue ngerti banget. Di hari-hari lo pasti ada momen-momen yang kayak, gedek banget gue sama orang ini. Ketemu orang di kantor yang mungkin toksik buat lo, atau gak temen lo yang tiba-tiba sifatnya jadi aneh, atau mungkin mantan lo ngechat lagi. Kalau lo pengen curhatin ke gue, masuk hotline aja suara 0816-114-1014. Gue ulangin lagi ya, 0816-114-1014. Kalau lo pengen namanya di anonim biar gak ketahuan, kasih tahu di chatnya biar nanti gue gak sebut nama lo, oke?

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.